0: Udane dugusu sunoninge bonone sada tane dugusu kamoninge tonane
1: sature ne narai la yene ro sature sidai la narai ro
0: kurulaka moda moda dendome teru kurulaka ondi ondi galama
1: sanu gote duguna mazai mazai galama baru gote duguna ondi ondi galama
0: teru kurulaka sada bari da diene teru kurulaka sada bari da diene
1: gitara de dugusa sunane re